0: Tuk apachana, wali unt ata tampiko, humampichik tataniwa.
1: Tampiko, tampiko, man cerca de ti.
0: La cascada, Bolivia marrecasankiri.